rajikaji wangati wenyana nikanswara jikaji niti wenyana nikandarjara jikaji wati wenyana nikambajura jikaji kama lambiga kama jeriga kama darayene irmandurnya darajereji.